Kwale, Wananyali, tukiwafagia CF. Daraja, moja moja, tatu mbiliha, utunzi wake, Okoti Nobat. Fagia.